0: Mandarin, dan kata induk ayam. Dalam tainya, kata induk ayam ada juga sinonimnya.
1: Gebo, gebo. 这个 gebo 也有人念成 gebu, gebu, 都是母鸡的意思。
0: Jadi, bisa seperti ini.
1: Gebo.
0: Dan juga bisa seperti ini.
1: Gebu.
0: Dan dalam mandarinya, induk ayam adalah
1: 母鸡母鸡
0: 母鸡 Nah, kita mengenal induk ayam dan bagaimana dengan ayam jantannya? Ayam jantan adalah 公鸡公鸡 Jadi untuk satwa, biasanya kita menggunakan 母atau 公母adalah untuk yang betina,Kong adalah untuk yang jantan. Jadi misalnya munio, munio adalah sapi betina. Nah, demikian seterusnya. Nah, sebuah kata seperti terbang melompati tembok. Jadi sebenarnya bukan terbang, tetapi melompat sehingga seperti terbang. Tindakan melompati tembok seperti ini dalam tainya.
1: 跳球跳球
0: Dan dalam mandarinya
1: 跳跃翻过墙跳跃翻过墙
0: Jadi misalnya ada orang yang mungkin dikejar sampai terbirit-birit larinya maka kemungkinan besar ia mempunyai kemampuan di luar kebiasaan kemampuan luar biasa sehingga ia seperti bisa terbang, sehingga mampu melompati tembok yang tinggi. Nah, tadi kita berkenalan dengan induk ayam. Karena ada induk ayam, maka pasti ada ayam kecil. Ayam kecil adalah tainya.
1: Geakia. Geakia.
0: Ayam kecil mandarinya.
1: Xiaoji. Xiaoji.
0: Xiao ji, gampang saja. Kecil adalah xiao, ji adalah ayam. Dan satu lagi, tindakan menjiplak persis. Menjiplak sangat persis dalam tainya.
1: Kua yu, kua yu.
0: Menjiplak dengan persis dalam mandarinya.
1: Zhao zhe yang ben zuo, zhao zhe yang ben zuo, adawu you yang xue yang.有样学样，
0: 照着样本做，有样学样。Menjiplak, mencontoh apa yang dilakukan misalnya, dan juga 有样学样。Jadi, contohnya 有样学样 adalah, misalnya ada anak kecil yang suka latah, melihat orang dewasa menggaruk kepala, ia ikut garuk kepala. Atau,Misalnya orang tuanya mempunyai tabiat yang buruk, maka anak kecil segera mencontoh tabiat buruk tersebut. Nah, tindakan seperti ini adalah you yang, xue yang. Ada sebuah rupa, sebuah tindakan, maka segera ditiru, dijiplak. Jadi mirip dengan menjiplak persis. Nah, teman-teman, sekarang kita simak pepatah Taiwannya.
1: Taiwan Yanyu, Gebo Tiao Qiu,给阿囝看样，给某跳球，给阿囝看样。大人的一举一动都是小孩子学习的对象，大人应该要做好榜样，让他们学习。
0: Pepatah Taiwan ini menceritakan bahwa gerak-gerik orang dewasa adalah panutan pembelajaran bagi anak kecil.Maka sebagai orang dewasa, haruslah menjadi teladan bagi anak kecil. Teladan yang baik maksudnya. Menjadi contoh yang baik. Nah, kita lihat bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin.
1: 中文谚语,有样学样。有样学样。
0: Rupanya pepatah Mandarin adalah kata tadi, 有样学样。Mencontoh,Semua apa yang dilihat seperti orang yang latah. Jadi apa saja diserap dan dijiplak dilakukan. Seperti yang dilakukan orang lain tadi.

0: teman-teman, sekarang kita simak makna cerita pepatah hari ini. Anak ayam selalu menguntit induk ayam kemana perginya. Selain merasa terlindungi, anak ayam juga meniru, mempelajari kemampuan induk ayam untuk mempertahankan kehidupan. Maka ketika anak ayam melihat induknya terbang, melompati pagar atau tembok, anak ayam juga ikut menirunya. Sebenarnya, tidak hanya anak ayam yang meniru gerak-gerik induknya, anak kecil pun juga meniru gerak-gerik orang tua atau tingkah laku orang dewasa yang hidup bersama mereka. Maka sebagai orang dewasa, hendaknya menjadi contoh teladan yang baik bagi anak kecil. Nah, maka dari itu, dalam sebuah keluarga yang mungkin suka berjudi, maka kebanyakan anak-anak mereka juga bisa berjudi. Dan merasa berjudi bukan suatu hal yang tidak baik, melainkan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, segera kita simak kembali apa yang kita pelajari hari ini. Induk ayam, dalam tayinya ada dua.
1: Gebo, gebo. 这个 gebo 也有人念成 gebu, gebu, 都是母鸡的意思。
0: Jadi, bisa seperti ini.
1: Gebo.
0: Dan juga bisa seperti ini.
1: Gebu.
0: Dan dalam mandarinya, induk ayam adalah
1: 母鸡, 母鸡,
0: 母鸡。Nah, kita mengenal induk ayam dan bagaimana dengan ayam jantannya? Ayam jantan adalah kongci, kongci. Jadi untuk satwa, biasanya kita menggunakan mu atau kong. Mu adalah untuk yang betina, kong adalah untuk yang jantan. Tindakan melompati tembok seperti ini dalam tayinya,
1: 跳球. 跳球.
0: Dan dalam mandarinya,
1: 跳跃翻过墙. 跳跃翻过墙.
0: Ayam kecil adalah tayinya,
1: 给阿健. 给阿健.
0: Ayam kecil mandarinya,
1: 小鸡. 小鸡.
0: 小鸡, gampang saja. Kecil adalah 小, 鸡 adalah ayam. Dan satu lagi, tindakan menjiplak persis, menjiplak sangat persis dalam tayinya,
1: 看油, 看油.
0: Menjiplak dengan persis dalam mandarinya,
1: 照着样本做, 照着样本做, 阿达武有样学样, 有样学样.
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini, sampai jumpa.
1: 好，我们下次见咯，sampai jumpa.
2: Inilah Radio Taiwan Internasional.
3: Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia dengan acara Info Kita bersama saya Aditya Nugraha di sini, yang mana seperti biasa bakal membahas ya ataupun berbagi berbagai berita ataupun informasi yang ada kaitannya nih dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, sekali lagi kita pun sudah menyiapkan beberapa topik, baik itu berita ataupun informasi yang sangat penting sekali, khususnya bagi Anda semua ataupun kita semua yang saat ini memang datang ke Taiwan dengan tujuan adalah untuk mencari nafkah bagi keluarga ya teman-teman ya. Jadi berita yang pertama yaitu adalah adanya seorang WNI yang menjual rekening banknya ke sindikat penipuan ya, gegara tergiur akan uangnya yaitu adalah senilai 8.000 dolar Taiwan, yang mana itu berakibatkan ada sebanyak 6 korban yang mengalami kerugian hampir 500.000 dolar Taiwan gitu ya. Berapa duit kah? Untuk dirupiahkan dikalikan saja 500 yang kurang lebih. Jadi kisahnya itu ada seorang perempuan asal Indonesia, kita sebut saja namanya ST ya, yang berumur 31 tahun, yang berdomisili di Kilung, itu didakwa menjual rekening dan juga kata sandi akun kantor pos miliknya kepada sindikat penipuan seharga 8.000 dolar Taiwan ya.

lantaran katanya itu mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2024. Dan tindakannya itu menyebabkan sebanyak 6 korban itu mengalami kerugian dengan total hampir 500 ribu dolar Taiwan ya akibat penipuan tersebut ya. Dan setelah menjalani persidangan, pengadilan distrik Keelung itu mempertimbangkan jikalau ST itu tinggal seorang diri di Taiwan.

kejadian yang dialami oleh ST ini malah bakal beralih ke kita ya teman-teman ya. Maka dari itu untuk topik pembahasan berikutnya yaitu adalah terkait yang namanya apa itu rekening palsu nih ya teman-teman ya. Jadi rekening palsu itu adalah rekening bank yang dibuka atas nama Anda tetapi Anda tidak menggunakannya nih. Kemudian memberikannya kepada ataupun menjualnya kepada orang lain untuk digunakan ataupun dikendalikan dan tentu saja kartu ATM dan kode PIN Anda itu juga diserahkan kepada orang lain. Jadi ini namanya adalah rekening palsu. Dan biasanya orang yang menggunakan rekening Anda itu adalah sindikat penipuan ataupun sindikat kriminal ya, mana mereka itu menggunakan rekening Anda itu untuk mentransfer uang masuk dan keluar demi menghindari penyelidikan pihak bank dan juga polisi. Dan karena nama pada akun itu masih milik Anda, sehingga polisi pun bakal mencari Anda ya teman-teman ya. Jadi waspadalah, jangan sampai Anda menjadi kaki tangan penipuan ya. Sekali lagi, waspadalah, jangan sampai Anda ataupun teman-teman semua itu menjadi kaki tangan penipuan. Jikalau teman-teman semua itu menjual rekening ataupun kartu ATM dan kode PIN Anda kepada orang lain ataupun membuka rekening nih untuk digunakan orang lain, maka rekening Anda itu bakal menjadi yang namanya rekening palsu tadi. Dan orang-orang yang tertipu itu bakal mentransfer uang ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk dari komplotan penipu. Kemudian komplotan penipu, kemudian itu bakal menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN Anda itu untuk menarik semua uang tersebut ya. Dan yang berarti Anda ataupun teman-teman semua yang telah membantu komplotan penipu untuk menipu orang dan Anda juga telah melakukan kejahatan penipuan. Contohnya seperti berita yang tadi Kak Aditya bagikan yaitu adalah si ST itu tadi ya. Jadi ada akibat serius nih dari yang namanya penjualan rekening ini. Yang pertama, kita itu langsung menjadi kaki tangan penipuan yang mana bakal menghadapi tanggung jawab pidana ya teman-teman ya. Kita pun dapat ditangkap ya dan juga dipenjara yang pastinya dan mungkin 1 tahun sampai 10 tahun penjara. Kemudian kita pun tidak bakal dapat kembali lagi ke kampung halaman kita selama periode ini. Kemudian itu bakal dideportasi setelah selesai menjalani hukuman yang berlaku. Nah, jikalau Anda tidak bisa bekerja mencari uang di Taiwan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih dengan kehidupan keluarga Anda di Indonesia? Ya. Kemudian kedua, ya, semua rekening bank Anda itu bakal dibekukan dan kita pun bakal sulit untuk mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit ya teman-teman ya. Jadi biar Anda itu dapat menarik uang, itu juga bakal ada yang namanya batasan jumlah yang dapat Anda tarik setiap kali perharinya. Kemudian ketiga, Anda itu bakal dikenakan sanksi pidana. Ya, kemudian juga memiliki catatan kriminal sehingga yang pastinya bakal sulit ya bagi Anda ataupun kita semua untuk datang ke Taiwan lagi ya teman-teman ya. Dan terakhir, jangan pikir Anda itu bakal baik-baik saja ya, setelah Anda meninggalkan Taiwan. Karena Anda itu bakal menjadi buronan pemerintah Taiwan ya. Maka dari itu, jangan pernah ya untuk menjual rekening Anda. Dan untuk beberapa kasus ya, Kak Aditya pun bakal berbagi nih beberapa kasus nyata selain dari berita si ST itu terkait menjual rekening itu bakal mencelakakan diri kita sendiri ya. Jadi kasus yang pertama itu adalah seorang pekerja migran ataupun mahasiswa asing di Taiwan itu menjual akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang ya. Dan dia pun ditangkap polisi, kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tidak dapat bekerja ataupun kembali ke negara asalnya. Jadi kurang lebih kasus yang pertama ini sama-sama kayak yang tadi beritakan dia bagikan yaitu adalah si ST. Belum juga masih ada kasus yang kedua, yang mana pekerja migran itu menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya. Kemudian dia itu mengira tidak akan bermasalah. Kemudian ketika dirinya itu kembali ke Taiwan, ya, dia itu ditangkap di bandara karena telah menjadi buronan. Ya. Jadi ketika Anda menjual, kemudian juga kalau memang ada kasus penipuan, dan ketika Anda balik ke Taiwan, dan Anda pun bakal langsung ditangkap di bandara sana. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana nih caranya untuk terhindar menjadi korban rekening palsu ini? Jadi yang pertama, jangan meminjamkan atau menjual rekening bank, kartu ATM, serta kode PIN Anda kepada orang lain, dan juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda.
Mereka yang ingin menggunakan rekening dan juga kartu ATM

Anda, itu layak dicurigai. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ya jikalau seseorang itu tidak peduli kenal atau tidak meminta Anda untuk membuka rekening ataupun mentransfer uang, ya berapapun imbalan yang bakal dia berikan untuk Anda, itu langsung tolak ya teman-teman ya. Jangan serakah dan juga jangan tertipu. Kemudian ketiga, jikalau Anda itu menemukan ada yang namanya aliran uang yang tidak jelas masuk ataupun keluar dari rekening Anda, maka segera hubungi bank dan juga polisi. Nah, itu pasti. Kemudian yang keempat, lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda dan juga jangan pernah untuk menjual rekening Anda ya teman-teman. Jadi, lindungi diri Anda, jangan menjadi kaki tangan penipuan dan tadi dia juga bakal menambah lagi nih beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Karena yang pertama, menjual rekening itu dapat merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri ya, bahkan mungkin menghancurkan hidup Anda. Itu yang pertama. Kemudian kedua, jikalau rekening Anda itu menjadi rekening penipuan ya, maka bank itu bakal memasukkan Anda ke dalam blacklist ataupun daftar hitam sehingga Anda itu tidak bakal bisa menarik uang, mengajukan pinjaman dan juga mengajukan kartu kredit lagi nih, teman-teman. Kemudian ketiga ya, komplotan penipu itu mendapatkan uang dan Anda itu bakal masuk penjara. Sekarang pertanyaannya apakah itu layak nih teman-teman? Kemudian menjual rekening itu sama dengan membantu komplotan penipu mencuci uang. Itu sama dengan mungkin kita itu bakal ditangkap dan juga dijebloskan ke penjara. Dan kita hanya mendapatkan beberapa ribu dolar lewat saja, tapi komplotan penipu itu mendapatkan jutaan. Dan siapa yang sial? Kita yang sial ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apa itu kaki tangan penipuan ya? Jadi sekali lagi ini sangat penting. Yang pertama, jikalau Anda itu membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN orang lain, itu untuk menarik uang ataupun membantu mereka dalam mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka kita ataupun Anda itu telah menjadi kaki tangan penipu nih teman-teman. Kemudian kedua, jikalau Anda itu membantu komplotan penipu untuk mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun semua uang itu telah diserahkan kepada komplotan penipu tersebut, maka Anda itu telah dianggap ya, telah melakukan penipuan dan juga pencucian uang nih teman-teman. Dan polisi pun bakal tetap mencari Anda. Kemudian ketiga, yaitu adalah kaki tangan penipu itu mudah ditangkap polisi ya, sehingga komplotan penipu itu bakal meminta Anda itu untuk membantu mereka dalam mengumpulkan uang. Dan alhasil, komplotan penipu yang mendapatkan uang dan kitalah yang ditangkap polisi. Dan kita juga harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang ditipu. Sudah kena tangkap dan kita pun yang harus membayar denda ya teman-teman ya. Maka dari itu, berhati-hatilah karena mungkin Anda bakal kehilangan semuanya nih ya teman-teman ya. Jadi pertama, menjadi kaki tangan penipu itu bukanlah hal yang sepele. Sekali lagi, itu bukan hal yang sepele. Itu adalah tindak pidana yang serius. Yang mana itu dapat mengakibatkan hukuman penjara 1-7 tahun dan harus melakukan ganti rugi yang besar ya teman-teman ya. Dan kemudian kedua, jikalau korban penipuan itu menuntut Anda, pengadilan itu bahkan dapat menyita harta Anda sebagai ganti rugi kepada korban. Kemudian ketiga, bahkan jikalau Anda itu telah menggunakan uang itu untuk membeli rumah ataupun mobil ataupun yang lain-lainnya ataupun menjual kembali kepada orang lain, pemerintah itu masih dapat mengejarnya kembali dan juga kita pun tidak bisa kabur dari yang namanya tanggung jawab itu ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu harus diperhatikan. Kemudian setelah ini kan dia juga bakal berbagi ya kasus nyata yang lain. Menjadi kaki tangan penipu kita pun bakal kehilangan segalanya. Jadi kasus yang pertama yaitu adalah seorang mahasiswa asing yang membantu komplotan penipu menarik uang dari ATM-nya kemudian tertangkap nih oleh polisi. Dia itu tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan juga diadili, tetapi juga harus mengembalikan uang kepada korban-korban. Nah, kemudian itu kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua, pekerja migran itu mendengar sebuah kabar ya, jikalau bisa mendapatkan uang dengan cepat nih, kemudian membantu komplotan penipu itu untuk menagih uang kepada orang lain, yang mana orang yang memberikan uang tersebut sebenarnya itu adalah korban penipuan. Kemudian ya, mereka itu tertangkap oleh polisi. Alhasil, mereka tidak hanya dipenjara, kemudian juga tidak dapat kembali ke negara asalnya, bahkan tidak dapat

0: lanjut bekerja sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga pun menjadi sulit ya teman-teman ya. Kemudian kasus yang ketiga ya, turis asing itu melihat iklan lowongan pekerjaan nih di luar negeri ya, yang mana berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan gitu ya, yang mana itu juga bakal memperoleh gaji tinggi. Kemudian pekerjaannya gampang, santai ya. Kemudian juga gratis tiket pesawat nih untuk datang ke Taiwan. Nah, akan tetapi mereka itu tidak tahu jikalau mereka itu telah berhadapan dengan komplotan penipu. Kemudian yang mana jikalau sesampai di Taiwan, HP dan juga paspornya itu bakal disita, sehingga mereka itu tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya ya. Dan pekerjaan mereka di Taiwan yaitu adalah membantu komplotan penipu tadi untuk mengumpulkan uang ya. Dan ya, yang mana setelah mengumpulkan uang sampai jumlah tertentu, barulah komplotan penipu itu bakal mengembalikan paspor Anda dan juga mengizinkan mereka itu untuk pulang ke negara asal ya. Namun jikalau mereka ataupun Anda itu tertangkap polisi, maka tidak dapat kembali ke negara asal ya, bahkan tidak mendapatkan sepeser pun ya, dan kita pun bakal menghadapi yang namanya proses hukum serta masalah ganti rugi ya. Maka dari itu sekali lagi Kak Dita ingatkan, jangan ya sembarangan untuk memberikan data-data pribadi Anda kepada orang asing, khususnya yang tidak Anda kenal ya. Dan juga harus menyimpan baik-baik dokumen pribadi Anda seperti apa ya, paspor, ARC lah, ataupun mungkin kartu ATM Anda, rekening bank, dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Sekali lagi tolong disimpan dengan baik-baik ya, dan juga jangan sembarangan kasih ke orang lain ya. Dan semoga saja berita yang tadi Kak Aditya sampaikan itu bisa menjadi kasusnya nyata, dan juga biar kita semua bisa lebih waspada di Taiwan.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Apa kabar teman-teman semua? Yuk kita bersama-sama nyimbrung dalam acara www.warna-warni-wanita. Bersama saya Farini Anwar.
3: Amina Chandra, kita hadir lagi dan akan membahas apa saja yang bisa
2: berkaitan
3: kita sampaikan
2: dengan kehidupan kita ya, terutama dengan kaum perempuan ya. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa sekarang kalau di bulan Juni ini udah akhir-akhir itu biasanya adalah musim kelulusan.
3: Iya, banyak yang diwisuda.
2: Iya, banyak yang diwisuda. Nah, kalau ngomongin soal wisuda,
3: TK udah diwisuda.
2: Iya sih, wisuda maksudnya kelulusan. Iya, lulusnya lulus TK juga lulus sih, iya, SD juga lulus. Kelulusan dari universitas yang biasanya ditandai dengan berarti orang ini, kelompok ini sudah siap terjun ke masyarakat. Iya. Nah, yang pasti ini kita juga ngobrol sedikit nih mengenai kelulusan atau wisudanya Taiwan dengan Indonesia. Perbedaannya itu besar sekali ya. Karena Farini juga kaget lagi di Taiwan, lagi di Indonesia, kita harus benar-benar lulus semua SKS lengkap, skripsi beres, baru bisa ikut wisuda,
3: acara wisuda.
2: Acara wisudaan, baru boleh istilahnya pakai toga, kemudian juga kalau di Indonesia kemudian juga kan boleh bilang didandan pakai konde ya kan, pakai baju kebaya meskipun ditutup lagi dengan jubah wisuda. Dan kondenya itu ya rambut sih ya didandan juga sampai ke salon dan juga foto, istilahnya foto studio. Nah, mungkin ini juga karena zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin tidak sampai seriweh itu, seribet itu. Nah, kalau di Taiwan asalkan Anda sudah mencapai tingkat 4 atau tingkat 5 untuk jurusan-jurusan tertentu, Anda diwajibkan untuk ikut acara wisuda. Terlepas dari apakah Anda sudah lulus ataukah
3: mungkin
2: Anda
3: mungkin ini mungkin juga sentilan kali ya. Sudah saatnya kamu harus cepat-cepat selesaikan mata kuliah kamu gitu.
2: Oh, tapi mungkin jangan salah ya. Itu kan kalau menurut Farini kalau udah sempat difoto, ya udah lama pelan-pelan aja toh aku udah lulus.
3: Tapi kan gelarnya enggak ada.
2: Iya, tapi kan kecandainya kalau sana kita
3: itu
2: di
3: kan
2: Indonesia.
3: Itu kan cuma kayak apa simbolis aja gitu.
2: Betul.
3: Nah, tapi teman-teman kalau, kamu sudah di wisuda nih. Kamu juga ikut wisuda. Tapi masalahnya surat-surat kamu belum.
2: Iya. Tapi kalau di Indonesia kan dibilang kalau tunggu lulus baru bisa wisuda. Kita jadi wah kita harus lulus nih, kita harus lulus. Kalau kita enggak di wisuda, beda juga. Jadi istilahnya pemikirannya beda-beda. Yang pasti waktu itu Farini sempat kaget. Loh, jelas-jelas Farini skripsi belum bikin di, lagi di Taiwan ya. Belum apa-apa, loh kok cuma disuruh diikut-ikut wisuda. Loh, jadi Farini ikut-ikut aja.
3: Sama seperti di Taiwan itu untuk tidak naik kelas itu hampir tidak ada. Ada, cuman hampir tidak ada. Kecuali anak itu kebangetan, misalnya gak pernah masuk, nilainya benar-benar anjok

0: anjlok. Terus gak bisa diperbaiki pun tetap anjlok. Nah itu baru tidak naik kelas. Jadi jarang ada anak yang tidak naik kelas. Menurut Aminah ini mungkin juga satu
1: satu pendidikan yang beda ya pemikirannya ya.
0: Ya pemikiran yang bagus juga. Karena kalau misalnya anak itu mengulang hal yang sama, dia gak bakalan maju. Menurut Aminah itu juga ya ada benarnya juga. Ya mungkin orang-orang tertentu ketika dia melihat teman-temannya sudah pada naik kelas nih. Nah gue kok ketinggalan. Nah mungkin ada yang merasa bahwa wah aku harus mengejar ketinggalanku. Tetapi ada yang memang cuek bebek ya udah.
1: Toh mungkin juga nilaiku mau merah, hijau, biru, kuning tetap aja aku harus aku naik kelas. Jadi ngapain gitu ya?
0: Enggak, maksudnya aku tidak naik kelas.
1: Enggak, bukan jadi, kalau seandainya tiap kali ada tiap kali tidak ada perbedaan antara naik kelas. Jadi kan bilang kadang-kadang ya pemikiran seperti itu. Jadi memang banyak sekali pertimbangannya. Yeah. Nah, yang pasti ya tentunya Farid ini hanya menjelaskan bahwa perbedaan antara di Indonesia dan di Taiwan yang sampai sekarang ini ya, karena kemarin juga banyak yang teman-teman Indonesia ya yang bilang, "Iya, saya sudah di sudah tapi saya belum lulus SK, saya pasti banyak yang belum isi ambil. Ngutang katanya masih ngutang." Jadi ya tapi ya sistemnya seperti itu. Enaknya kalau wisudanya bareng itu berarti seangkatan, karena kalau seandainya tunggu wisudanya pada saat kita sudah beres semua mungkin ya kena tunda setahun atau dua tahun ya. Nah itu orangnya udah beda-beda udah gitu kita jadi kayaknya kok dewasa sendiri ya dibandingkan yang lainnya ya. Apalagi kalau bedanya lulusnya tuh lebih lama lagi ya. Jadi untungnya begitu ya. Dan beruntung karena di Taiwan seperti itu, karena Farid ini kemarin tuh ya nunggaknya aja sampai mepet bener-bener. Kalau seandainya tidak diselesaikan skripsinya, maka Farid ini statusnya hanya pernah sekolah di universitas tersebut tanpa lulus kelulusan. Ya.
0: Jadi juga ada jeda waktu yang ditentukan ya. Kalau misalnya sudah sampai momennya, waktunya jangan ditunda-tunda lagi. Harus segera diselesaikan SKS-nya, mata kuliahnya, semuanya harus segera diselesaikan. Tapi yang terpenting lagi adalah kita juga
1: setelah ingin kuliah, tahu ya,
0: setelah generasi muda yang mengenyam pendidikan, tujuannya kan memang mereka harus berkontribusi untuk sosial. Nah, masuk ke dunia kerja.
1: Terjun
0: nah, dunia kerja ini penuh dengan berbagai pilihan. Mungkin ada yang sesuai dengan mata kuliah yang dia pelajari. Misalkan dia dari jurusan ekonomi nih, terjun nanti ke bisnis. Atau ada yang akuntansi, terjunnya malah ke ya mungkin ke
1: berkutut dengan angka-angka.
0: Ya. Atau ke tempat yang lain malah bekerjanya
1: konsultan,
0: itu jadi guru bahasa nih. Ya mungkin saja. Jadi kadang-kadang apa yang kita pelajari itu belum sesuai dengan belum tentu sesuai dengan profesi kita.
1: Iya, tapi kadang-kadang apalagi ya sekarang kan sistemnya dari dulu sih sebenarnya kalau udah lulus pasti banyak pesaing. Jadi kadang-kadang ya mereka selalu bilang, kebanyakan ya orang bilang, ya jangan terlalu milih-milih kerjaan dulu, yang penting kerja dulu, udah gitu baru setelah itu baru pilih kira-kira kamu sukanya apa. Jangan terlalu istilahnya kekeh mesti ambil yang jurusanku. Kadang-kadang melenceng-melenceng dikit. Nah makanya paling enak sih ya kayak istilahnya sekolah jurusan manajemen, ekonomi, karena semua pasti ada berkaitan dengan ekonomi. Semua pasti ada berkaitan dengan pengelolaan.
0: Kalau menurut Aminah beda dengan Kak Farini. Aminah merasa bahwa lebih baik kita ngambil jurusan yang lebih profesional, spesifik ya. Ya misalkan dokter nih. Nah kalau dia keluar, dia udah tahu dia tuh dokter. Nah sementara kalau misalnya Kak Farini kan tadi pikirannya ekonomi, misalnya ekonomi nih. Jadi dia pas dia keluar lebih luas karena dia manajemen atau ekonomi, pilihannya lebih banyak. Nah sementara kalau Aminah mungkin pandangannya itu kalau misalnya dia ambil apa vokasional misalkan sebagai permesinan nih. Jadi dia keluar dia sudah tahu dia menguasai mesin, lebih ke menjurus ke profesional, dan apa pekerjaan yang dia dapat itu akan lebih mudah dan gampang.
1: Iya itu kalau seandainya pas dapat ya. Tapi kadang-kadang kalau seandainya ternyata ya dia mungkin prestasinya so-so doang, jadi dia mau gak mau mungkin agak sedikit banting setir ke jurusan ke bagian bidang lain. Nah mungkin pada saat itu agak sedikit kelimpungan. Sedangkan kalau seandainya itu waktu dulu ya, Farini ingat banget pernah teman gue bilang paling bagus sih zaman dulu ya. Sekarang itu beda ya, ambil sekretaris. Karena ambil sekretaris itu boleh bilang dia tuh semua pun agak dipelajari. Yeah. Karena siap untuk membantu bos. Jadi istilahnya dan bantu bos itu buat bisa jadi batu loncatan. Jadi istilahnya ke bidang apapun kamu bisa. Cuma ya mungkin pada saat itu belajar lagi. Tapi ya memang sih sebenarnya yang namanya kerja itu bukan berarti kerja ya. Kita juga sambil bekerja sambil belajar. Jadi sepanjang hidup kita itu harus belajar. Jadi kadang-kadang kalau apa namanya kalau sambil jurusan apa, kalau sebenarnya sedikit melenceng tapi karena kesempatan itu bagus, boleh juga dicoba, jangan terlalu

0: kekeh gitu. Kalau kalau menurut Farini sih.
1: Iya, kalau kekeh udah dari kapan? Bakal makin jauh ya.
2: Iya.
1: Karena Aminah mungkin Aminah bisa bertanya dengan Kak Farini ya. Waktu dulu kecil pasti kan ditanya nih, cita-citanya jadi apa, Dek, gitu.
0: Cita-citanya kalau Farini sih enggak jadi apa-apa ya. Kayaknya Farini juga tiba-tiba lupa nih.
1: Jadi
0: dulu
1: Farini kok jadi orang kaya.
0: Oh, Farini
1: jadi dermawan.
0: Sempat Farini cuma berpikir bahwa cita-cita bisa dapat duit banyak buat kasih orang tua. Karena dulu Farini lagi kecil.
1: Kalau bukan cita-cita, kalau profesi.
0: Profesi Farini dulu, karena dulu Farini kayaknya lumayan suka nyanyi ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi kumpul-kumpul sama saudara, suruh nyanyi kalau dapat uang, Farini seneng. Karena kan dikasih kan sama saudara, oh nyanyi, bagus dikasih uang, langsung kasih mama.
1: Jadi cita-citanya
0: berpikir nggak bilang penyanyi, yang penting bisa menghasilkan uang.
1: Cita-citanya menghasilkan uang
0: untuk ya kasih orang tua gitu kesannya.
1: Kalau Aminah mungkin ikut-ikutan dengan teman-teman ya yang pengen cita-citanya jadi dokter. Terus ada teman-teman Aminah yang pengen cita-citanya jadi insinyur apa nggak tahu. Terus cita-cita jadi presiden. Ya cita-citanya tuh pilot. Jadi cita-cita kita itu benar-benar semuanya itu bagus-bagus.
0: Bagus. Ya, harus
1: jarang dong. Jarang ada yang cita-citanya mungkin hanya sekedar.
0: Jangan salah, ada yang kategori bagus tuh maksudnya apa? Belum tentu kan
1: buluk atau bagus itu yang
0: lebih tinggi lebih, gitu.
1: Kita kan bisa melihat bahwa pilot nih itu kan pekerjaannya yang tidak gampang, tidak mudah, dan juga harus berpendidikan
0: keren,
1: tinggi
0: gitu.
1: Harus berpendidikan tinggi, termasuk dokter, presiden, itu kan juga harus punya pendidikan dan wawasan yang sangat luas.
0: Betul.
1: Bukan mungkin kita mungkin sebagai pedagang, ya pedagang kalau misalnya dia tidak lulus pendidikan S1, nah itu kan tetap bisa jadi pedagang. Sementara untuk cita-cita yang dulu semasa Aminah SD, itu di mana mereka harus melewati dulu pendidikan yang cukup
0: banyak
1: berat gitu. Menurut Aminah itu,
0: terus Aminah apa?
1: Pekerjaan, Aminah pengen dokter.
0: Oh jadi dokter.
1: Iya, terus, karena ikut-ikutan teman.
0: Oh
1: gitu.
0: Ikut-ikutan teman. Terus udah gitu Kak Aminah mencoba gak untuk mengarah ke dokter? Pas
1: dulu
0: lagi
1: waktu SMA Aminah suka. Kalau untuk biologi Aminah paling suka. Waktu SMA Aminah itu ngambil jurusan yang biologi. IPA.
0: Ya,
1: IPA. Biologi.
0: Ya. Dulu IPA ya, bukan A1, A2,
1: nah,
0: A3
1: setelah,
0: ya.
1: Setelah mau masuk kuliah, Aminah baru merasa bahwa ternyata dokter itu perlu biaya yang cukup tinggi. Nah, makanya Aminah baru mengundurkan diri, ngambil yang manajemen ekonomi.
0: Tapi kalau seandainya biaya tidak menjadi masalah, apakah
1: mau, Aminah mau.
0: Terus terang Farini, karena Farini orangnya bukan gak tegan ya, takut tuh yang istilahnya bedah-bedah apa segala macam. Jadi Farini itu gak pernah kepikiran ambil yang namanya dokter, jurusan kayak maksudnya biologi gitu. Karena untuk itu mesti ngafal-ngafalin itu juga Farini, menurut Farini kayaknya susah. Tapi kan dananya kan lagi SD. Lagi SD kan kita belum tahu
1: bahwa ada SD susahnya kayak gitu. Iya, itu memang cita-cita dokter sih dari SD. Terus kalau setelah mulai dewasa mulai tahu nih pelajaran itu susah. Nah, terima kenyataan. Nah, maunya jadi suster aja.
0: Turun grade.
1: Tapi tetap Aminah tetap fokus ke
0: bagian bidang
1: bagian biologi
0: ya.
1: Alam Aminah suka. Cuman hanya saja kalau saat sudah kuliah, karena butuh biaya yang besar, akhirnya Aminah bilang ya udah nggak usah di jurusan
0: dokter,
1: kedokteran. Ya.
0: Tapi kalau seandainya sekarang disuruh pilih lagi, apakah mau tetap jadi dokter?
1: Aminah mau.
0: Mau tetap ya?
1: Mau.
0: Sampai sekarang mau.
1: Sampai sekarang Aminah itu pekerjaan dokter itu
0: pekerjaan yang mulia, menolong
1: mulia,
0: orang.
1: Mulia, profesional, dan orang-orang hebat. Menurut Aminah, orang yang bisa sekolahnya selesai dokter, walaupun memang sekarang kita nggak tahu ya, tapi menurut Aminah kalau misalnya orang yang memang mau terjun ke dunia dokter itu orang yang hebat dan dia mau belajar. Karena dokter itu belajarnya itu
0: 7 tahun untuk
1: beda, berbeda dengan orang-orang yang lain.
0: Orang biasa.
1: Nah, Aminah kan juga ada beberapa kenalan kan dengan dokter, termasuk mereka juga sempat belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk dokter-dokter cara belajar mereka dengan orang-orang yang lain itu berbeda.
0: Kalau enggak tidak bisa menyerap segitu banyak informasi dan mesti mengingat segala macam. Kalau enggak nanti pas suruh resepnya gimana? Pas periksa, jantungnya berdebuk detuk-detuk ini apa? Kadang-kadang seluruh badan enggak bilang dokternya dokter umum tapi atau dokter spesialis karena mencakup semuanya. Hanya saja mungkin kalau seandainya lebih fokus ya mungkin cari dokter spesialis seperti itu.
1: Contohnya saja juga kan beberapa teman kita yang sempat kita datangkan untuk wawancara, dia kan juga ada dokter nih. Nah, pandangan mereka berbeda, gaya pikir mereka, gaya serap.
0: Berbedanya apa nih? Bisa
1: mereka,
0: dikasih tahu nggak di kalau
1: mereka itu sangat pintar. Mereka itu sangat pintar. Dari kita mungkin pada saat kita mengetahui cara pola hidup mereka.

0: cukup disiplin. Yang pertama cukup disiplin.
1: Disiplin satu hal.
0: Belajar mereka juga cepat. Terus kita ngomong apa, mereka daya tangkapnya itu juga sangat cepat sekali. Jadi menurut Aminah untuk menjadi dokter setelah mereka mengenyam pendidikan dokter, ketika mereka udah keluar, ya gaya
1: harus juga
0: pola pikir lagi, mereka memang berbeda. Gaya pemikiran mereka, reaksi mereka itu sangat cepat, sangat pintar. Jadi Aminah cukup hormat dan salut sama seorang dokter. Ya, walaupun mungkin dia bukan baru dokter lulusan, baru kuliah, tetapi pada saat dia menjalani untuk belajar menjadi sampai menjadi dokter itu sangat luar biasa.
1: Memang iya sih. Tapi ya itu ya kadang-kadang gitu ya, apa namanya, pendidikan menjadi seorang dokter atau mungkin juga sesuatu yang lebih tinggi, mungkin pilot itu juga boleh bilang kan gak gampang. Kalau putus di tengah-tengah juga repot ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang sudah ada tekad itu, ya harus dilakoni. Karena begitu masuk ambil jurusan dokter nih ya, itu butuh waktu karena 7 tahun kan, belum lagi spesialis. Nah apalagi kalau untuk spesialis di Indonesia mungkin itu lebih repot ya, katanya harus dikirim ke daerah, kemudian juga harus melakukan penyesuaian, dan ya itu dia, selain otaknya encer itu juga harus kemampuannya juga banyak. Sementara kalau di Taiwan juga ya sama sih, di mana-mana yang namanya dokter tetap harus menghafal, mengetahui segitu banyak informasi biar dia tahu misalnya kalau seandainya si A lagi mengalami apa, dia bisa menduga. Kalau enggak salah menduga atau salah periksa itu kan repot. Orang sakitnya di jari kaki, dioperasinya jari tangan misalnya, itu kan repot kalau kayak gitu kan ya.
0: Ya tapi untuk manusia apa masyarakat modern sekarang ini, khususnya untuk generasi muda, menurut Aminah itu juga terjadi perubahan yang cukup besar sekali.
1: Betul sih.
0: Nah anak-anak sekarang jika ditanya cita-citanya apa, dulu aku seperti Aminah penerbang, mungkin ya tinggi dokter, muluk ya gitu ya. Tapi yang sekarang ini cita-citanya apa? Ya anak kecil mereka hanya ngomong, oh saya pengen jadi pengantar makanan. Ya jadi Uber atau Foodpanda. Iya, jadi mereka cukup sederhana dan cukup realistis. Mungkin ini juga tidak ada salahnya karena namanya anak, mungkin mereka juga bisa berkembang dan berubah lagi kan.
1: Nah kalau kayak gitu nih, dulu kan Kak Aminah tuh bercita-cita jadi dokter dan boleh bilang tidak kesampaian ya. Dan sekarang Kak Aminah juga memiliki dua orang anak. Apakah dulu sempat atau mungkin sekarang nih sempat istilahnya, kalau cita-citaku gak kesampaian, sekarang aku mau supaya aku bisa nih agar anakku yang meneruskan cita-citaku,
0: ya, sempat gak bisa kepikir dong. Kan pernah kepikiran, tapi gak bisa dong. Setiap orang itu punya hak dan mereka sendiri untuk memilih.
1: Tapi, kan
0: tapi kita tidak, kita hanya bertanya. Kita hanya bertanya dan pilihan tetap ada di mereka.
1: Betul, tapi kan lagi kecil kan, biasanya dari kecil kan orang bilang anak kecil kan sebuah selembar kertas kosong.
0: Bisa.
1: Jadi kita mau gambar apa itu ya yang akan dihasilkan.
0: Iya, bisa. Kita hanya bisa
1: mengarahkan.
0: Bukan mengarahkan sih, bertanya. Kita hanya bertanya tetapi yang memilih tetap mereka. Kita bisa menyampaikan, oh kalau betapa alangkah bagusnya kamu bisa menjadi seorang dokter. Kita bisa, cuman saja anak-anak mereka juga punya pilihan. Seperti kita sendiri, Aminah sendiri, mungkin orang tua Aminah juga berharap Aminah bisa menjadi penjahit. Aminah gak mau, gak suka pekerjaan-pekerjaan apa, prakarya tangan Aminah gak sehalus itu, gak sebagus itu, gak setelaten itu. Aminah gak suka. Kalau misalnya gergaji mana Aminah suka. Tapi kalau misalnya suruh menjahit, menyulam, Aminah gak mau. Dan mama Aminah itu kan dulu kan zamannya mereka, wanita-wanita itu harus bisa menjahit,
1: Kalau ngomong
0: bisa
1: gitu,
0: menggunakan
1: ya,
0: mesin jahit. Dan Aminah gak mau.
1: Mama Farida juga gitu.
0: Menurut Aminah, Aminah juga gak boleh memaksa anak-anak.
1: Betul sih.
0: Ya, apa yang aku inginkan harus diteruskan sama anak-anak.
1: Bukan maksud Farini ya, mungkin berharap anak juga bisa jadi dokter. Dan kalau dulu kan mungkin karena masalah ekonomi.
0: Menurut
1: Aminah,
0: kita
1: ekonomi
0: berharap pun tidak boleh. Kita hanya boleh bertanya dan mereka yang memilih gitu.
1: Ya, kadang-kadang kan kalau terus terang ya, kayak sekarang, dulu lagi zaman Farini pas lagi SMA mau ke kuliah, suruh pilih jurusan apa, Farini belum tahu benar-benar maunya apa. Jadi kadang-kadang itu perlunya kalau tanya kan belum tentu mereka bisa jawab karena sendiri kayak gitu. Jadi kadang-kadang lebih sedikit lebih diarahkan lah. Oh kayak gini. Nah kan Farini dulu kan, Farini kalau Aminah dulu kan mungkin masalah ekonomi, jadi istilahnya melepaskan cita-citanya kali-kali. Dengan sekarang kalau kayak gitu aku harus memberikan ekonomi yang oke agar anakku bisa sesuai dengan cita-citanya, atau mungkin juga melanjutkan cita-cita ke Aminah. Maksud Farini seperti itu,
0: bukan
1: berarti maksa. Ada yang seperti itu kan. Tapi tentu saja apapun cita-cita kita, ya tetapnya kita harus berusaha agar bisa tercapai. Ya teman-teman, untuk acara WWWD hari ini kita akhiri dulu sampai di sini.